0: Nani wa kwanza kutuanzishia shangazi? Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Baada ya hapo utatuambia inatufundisha nini.
1: Kwa majina naitwa Subila Balwani, nasoma shule ya msingi Ngungu darasa la 6. Hadithi, hadithi.
2: Hadithi ndio.
1: Hapo zamani za kale kulikuwa baba na mtoto. Mtoto akasema hivi, baba natega panya nisione mtu anakula. Akasema sawa. Akatega, akaenda, babake akaila, akasema hivi, baba nani amekula? Akasema baba mimi sijui. Baba alipa panya yangu, baba alipa. Baba alipa panya yangu, baba alipa. Panya nimeitega na mtego ukategeka. Babake akampa ndoo. Akaenda kutana na mbaba, mbaba anachota maji kutumia mikono. Akampa ndo, akamwambia hivi, ndo sivunje nimepewa na baba yangu. Akasema sawa. Akachota ile ndo ikapasuka. Akasema lipa ndo yangu babu, lipa. Babu lipa ndo yangu, babu lipa. Ndo kanipa baba, baba kala panya, panya nimetega na mtego ukategeka. Babu akampa fimbo. Akaenda, akaenda kutana na Wamasai wanachunga ng'ombe kutumia mikono, akawapa fimbo. Hii fimbo msivunje, akasema sawa. Akasema Wamasai nimejia fimbo yangu, akasema ile fimbo impasuka. Masai lipa fimbo yangu, Masai lipa. Masai lipa fimbo yangu, Masai lipa. Fimbo kanipa babu, babu kavunja ndoo, ndoo kanipa baba, baba kala panya, panya nimetega na mtego ukategeka. Masai akampa ubuyu. Akaenda kutana na ndege wakuwa nakula mawe. Ndege kuleni ubuyu lakini msiumalize. Akasema sawa. Wakala wakaumaliza. Akaenda akasema, ndege nimejaa ubuyu, ubuyu umeisha. Akasema ndege lipa ubuyu wangu, ndege lipa. Ndege lipa ubuyu wangu, ndege lipa. Ubuyu kanipa Masai, ubuyu kanipa Masai. Masai kavunja fimbo, fimbo kanipa babu, babu kavunja ndoo, ndoo kanipa baba, baba kala panya na mtego ukategeka. Wakampa nyama. Akaenda, akaenda wakutana na mama wanacheza harusi, hawana nyama, wanacheza tu. Akaambia hivi, hii nyama msimalize, na mimi niachie ukinyo kidogo, na mimi nakuja kula. Akasema sawa. Akaenda akakutana amekula wali wote. Akasema nimejia ule upwinyo na nyama. Akasema tushaumaliza. Mama alipa nyama yangu, mama alipa. Mama alipa nyama yangu, mama alipa. Nyama kanipa ndege, ndege kala ubuyu, ubuyu kanipa Masai. Masai kavunja fimbo, fimbo kanipa babu, babu kavunja ndoo, ndoo kanipa baba, baba kala panya, panya nimeitega na mtego ukategeka. Wakasema hivi, twendeni, kuna njia ndefu, twendeni, utaki ugeuke nyuma. Akasema sawa. Wakaenda, akaenda kwanza kageukia nyuma, akabadilika kuwa jiwe. Wakaenda, akaenda kwanza kageukia nyuma, akawa jiwe. Wakaenda, akaenda kwanza watatu akageuka, akawa jiwe. Wakaenda, akaenda wakabakia wawili. Wakaenda, akaenda watano akageukia, akakuwa jiwe. Kaenda hadi kule korongeni kule chini. Akatokea mwanamke mrembo. Wakafunga ndoa hadi sangu naisha bila tufunja tusiwe wa roho.
0: Tumpongeze. Mwingine.
3: Kwa majina naitwa Saidi Juma Mboga, natokea shule ya msingi Gungu, tunasoma darasa la 6. Leo nawaletea hadithi. Hapo zamani za kale alikuwepo mfalme na mke wake. Huyo mfalme alikuwa na kiburi. Mke wake alizaa, wakaja malaika kumbariki. Malaika mmoja akasema, mtoto wako kila itabadilika kuwa lulu. Mfalme akawa na kiburi, akasema haiwezekani. Malaika akamlani, akasema baada ya miaka 16 mtoto wako atapotea. Mfalme akaenda naye msituni, mtoto wake baada ya miaka 16 alipotea kimuujiza. Mfalme alimtafuta na walinzi wake, hakumpata. Palikuwa kuna mbibi amebeba mzigo mzigo.